0: goreng.
1: Pamba neng di ma kusa sakna manu no a. Una bochong tukko niko miyo no a khatla. Jamano jakta ko deli bilang aha. Una sagra pengat patan manjaha.